opo serangan grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondre bung stray def stray winosa frede kado na wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang